5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu dan masih di program acara Spada. Selamat pagi teman Produa. Teman Produa, Chelsea akan menghadapi Juventus dalam laga pramusim yang menjadi bagian dari rangkaian Hong Kong Football Festival 2026 dan juga Herbal Gito Trophy. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Kai Tak Stadium, Hong Kong pada Rabu 5 Agustus 2026 pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan laga ini menjadi salah satu pertandingan utama dalam tur pramusim kedua tim sebagai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Teman Prodo, pelatih Chelsea Xabi Alonso menegaskan pramusim merupakan fase penting untuk membangun fondasi tim sebelum kompetisi resmi dimulai. Dan klub asal London itu mengajak para pendukung untuk menyaksikan langsung pertandingan melawan Juventus. Sementara itu, pelatih Juventus Luciano Spalletti menyebut laga pramusim menjadi momen penting untuk mempersiapkan tim menghadapi musim 2026-2027. Dan informasi ini teman Produa selengkapnya bisa kamu baca dan update kembali di rri.co.id.

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 30 menit dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo, pelatih timnas Indonesia John Heitman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dan kedua tim akan bertemu di Stadion Thailand Jumat 31 Juli 2026. Teman Prodo, Heitman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya di turnamen. Dan menurutnya teman Prodo, pengalaman bertanding membuat lawan semakin memahami tempo serta ritme kompetisi. Juga pelatih asal Inggris itu menyebut laga ketiga dalam sebuah turnamen biasanya membuat sebuah tim semakin matang, teman Prodo, sebab pemain mulai memahami taktik serta membangun koneksi yang lebih baik dengan rekan setim. Dan pelatih menegaskan fokus utama timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin yang aman. Dan ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan. Teman Prodo, pelatih berusia 50 tahun tersebut mengatakan Indonesia akan lebih berkonsentrasi pada identitas pemain sendiri. And then juga menurutnya teman Prodo, penampilan terbaik dari para pemain akan membuka peluang meraih kemenangan. Timnas Indonesia sebelumnya mengawali perjalanan di ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan 5-1 atas Kamboja. Sementara Timor Leste harus menerima 2 kekalahan dari Vietnam dan Singapura pada pertandingan awal grup A. Meski memiliki catatan berbeda, teman Prodo, Heitman tetap meminta pemain menjaga kewaspadaan. And then yang menilai setiap pertandingan dalam turnamen memiliki tantangan tersendiri, teman Prodo, dan tentunya juga membutuhkan kesiapan yang maksimal. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan di menit ke-33 teman Prodo dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo, kali ini kita dengarkan lagu dari Kaltim dengan judul lagu Graduation Song dari Murphy Radio. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2.lynk.id/1RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahan.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Nisa?
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan masih dengan informasi yang menghadirkan ke ruang dengar kamu hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target skuad Garuda meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A ASEAN Hyundai Cup 2020. Dan pernyataan ini disampaikan Jordi jelang pertemuan Indonesia dengan Timor Leste. Jordi menyebut kemenangan menjadi hal penting untuk menjaga momentum tim dalam turnamen. Dan teman Pro 2, Jordi juga mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan, dan menurutnya hasil positif pada dua laga awal akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di ASEAN Hyundai Cup 2020. Dan teman Pro 2, pemain yang dipercaya menjadi salah satu pemimpin di lini belakang Indonesia, menilai persiapan tim berjalan dengan baik. Dan ia memastikan para pemain sudah siap menjalani pertandingan melawan Timor Leste. Jordi juga menambahkan skuad Garuda tidak hanya mengejar kemenangan teman Pro 2, tetapi juga ingin terus meningkatkan kualitas pemain sepanjang turnamen. Dan ia menyebut gagasan sepak bola yang diterapkan tim menjadi salah satu kekuatan Indonesia. Kemenangan pada pertandingan pertama menjadi bukti bekerja keras seluruh elemen tim teman Pro 2. Namun ia juga menilai Indonesia harus berkembang agar mampu mencapai target yang lebih besar di ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan?

0: Jazz Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Palace.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 40 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan masih di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Teman Prodo, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia diperkirakan akan melanjutkan penguatan dalam perdagangan hari ini. Pada Kamis kemarin, teman Prodo, IHSG ditutup pada level 6,186 dan naik 1,56%. Dan teman Pro 2 MK menegaskan bahwa dalam APBN tahun-tahun berikutnya, anggaran program MBG yang bukan merupakan komponen utama harus dipisah. Dengan kata lain, teman Pro 2 tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Dan pemisahan ini berlaku paling lambat dalam APBN tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Dan teman Pro 2, faktor positif lainnya yang dapat mendorong penguatan IHSG hari ini adalah maraknya aksi korporasi dan musim laporan keuangan perusahaan. Aliran masuk modal asing juga mulai terjadi di perdagangan saham BII. Dan pada Kamis kemarin terjadi net buy teman Pro 2 oleh investor asing. Juga saham-saham yang paling banyak dibeli asing adalah BBCI, Bull dan juga Inco. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya juga bisa kamu baca dan akses kembali di rri.co.id.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro2.
3: Teman terbaik kamu.
2: Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antar jemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan hampir pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Produa 53 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya juga kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Usai sudah tugas saya temani ruang dengar kamu di kesempatan siar hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026. Dan teman Produa, setelah kami ada Kak Julvan yang akan temani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, selamat siang teman Produa, dan semoga Juli berakhir, akan ada hal-hal baru di bulan Agustus nanti ya teman Produa. Buat kamu tetap semangat dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Baru saja kamu dengarkan Spada. Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman

0: Info Pro 2. Selamat siang Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengingatkan masyarakat mewaspadai modus TPPO yang semakin beragam dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menjaring korban. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak mudah tergiur tawaran kerja. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen P3A Desi Adriani menjelaskan bahwa pelaku TPPO kini memanfaatkan platform digital untuk menjaring korban. Ia menyebut media sosial, aplikasi percakapan, dan platform lowongan kerja menjadi sarana utama pelaku merekrut korban secara daring. Desi Adriani dalam keterangan pers di Jakarta pada Jumat 31 Juli hari ini, menurutnya perkembangan teknologi telah mengubah pola kejahatan perdagangan orang sehingga proses perekrutan korban menjadi lebih cepat, menjangkau lebih luas, dan semakin sulit dideteksi. Nah, Desi menjelaskan teknologi digital kini dimanfaatkan pelaku pada hampir seluruh rangkaian kejahatan perdagangan orang, mulai dari perekrutan, pengendalian korban, transaksi keuangan, hingga eksploitasi yang dilakukan secara daring. Ia menegaskan perkembangan tersebut juga menunjukkan batas antara kejahatan di ruang digital dan dampaknya di dunia nyata semakin tipis. Karena itu masyarakat diminta lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan proses mudah dan gaji tinggi tanpa prosedur yang jelas.
1: Info Pro 2.
0: Pelatih Timnas Indonesia John Herdman meminta anak asuhnya terus meningkatkan performa saat menghadapi Timor Leste. Ia ingin skuad Garuda menampilkan permainan yang lebih baik dibandingkan laga sebelumnya. Herdman mengatakan fokus utama timnya adalah menjaga identitas permainan yang telah dibangun. Menurutnya, setiap pertandingan harus menjadi kesempatan bagi pemain untuk berkembang sepanjang turnamen. Pelatih asal Inggris tersebut menegaskan Indonesia tidak boleh hanya puas dengan hasil positif pada pertandingan pertama. Ia ingin para pemain terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas permainan di setiap laga. Herdman menilai perjalanan sebuah turnamen membutuhkan perkembangan yang konsisten. Menurutnya, tim yang mampu memperbaiki diri dari pertandingan ke pertandingan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai target. Sebelumnya, Timnas Indonesia mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1 pada laga pembuka grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Hasil tersebut menjadi modal bagi skuad Garuda menghadapi pertandingan berikutnya pada ajang yang juga disebut Piala AFF ini. Sekian Info Pro 2 siang ini. Saya Jufan Gafar. Selamat siang.

0: on Prodway Vap.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodway Rere, tahunan teman terbaik kamu. Kini waktunya kita di Prodway Hit List. Dan kamu bisa ikutan gabung di sini lewat via WhatsApp Prodway ya di 0822-1779-7307. Dan join sekarang juga ya guys, sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, kita buka untuk Prodway Hit List kita kali ini dengan Kunto Aji lewat lagu barunya.

0: YI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Prodereri tahu nah teman terbaik kamu, kita masih di Pro 2 Hit List. Itu tadi Fajar Nur, Salah Apa Aku. Kemudian ada Vanessa Z, Roni Parudian, Takkan Terulang. Ada Budi Doremi, Ada Untukmu, Bernadia, Rabun Jauh. Ya ini lagu-lagu baru nih guys, lagu yang saat ini menjadi penumpang chart di Indonesia Top 20 Pro 2 tahunna besok dan nasional buat besok gitu. Oke, kita buka nih yang mau pada ikutan gabung di sini bisa kamu langsung aja ya. Oke, langsung aja di 08221779-7307. Selamat siang juga nih, salam bahagia, selamat bergabung. Ada Van, ada Kak Ervita ya, yang udah pantangin Pro 2 pastinya ya melalui aplikasi Radio Digital gitu sih katanya. Oke, kita ke yang request nih. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Aku mau request lagu dari Avril, When You Gone, dan gak usah lama-lama juga. Kayaknya lagi nunggu kan lagunya. Oke, baru lagi nih.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pro 2 RRI Tahunan, teman terbaik kamu. Kita masih bakal lanjut untuk Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang mau pada ikutan gabung, kamu bisa request sekarang ya melalui WhatsApp Pro 2 di 082217797307. Oke teman Pro 2, kita ikuti dulu ya aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Ada lagu dari Rival Himbran, La Vita e Bella dari Kota Palu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Pro Dua RRI, teman-teman terbaik kamu, kita buka lagi nih buat teman-teman Pro Dua yang mau pada request lagu favoritnya untuk diputerin saat ini ya, menemani Pro Dua Hitlist. Oke, ini guys dari 08212011 request lagu Celine Grace Sumpah Mati. Oke ya kak, oke. Dan langsung aja ya, ini dia lagunya untuk kamu.

0: RTI for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi bentar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Nah dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay.
0: FYI, for Yay Info.

Oke, teman Pro 2, Roni Parudian, Walls Akhir Zaman, dan Selena Grace Fituri Andi Rianto Sumpah Mati udah diputerin. Oke. Kita buka lagi nih yang mau pada ikutan gabung di sini. Oh, tadi yang request namanya ternyata si Guntoro. Oke, ternyata Guntoro suka banget ya sama lagu ini, dan kenapa juga ya? Cerita atau warna daripada lagu dari requestannya Guntoro, Kak Guntoro tadi ya. Sumpah mati. Ah. Oke, di sini ada Adrian Halif dengan 2001 kali akan kuputerin untuk kamu. Dan man lagi nih mau disapa-sapa aja dulu ya. Ada oh, ada Kak Ances. Hai, halo Kak Ances ya. Udah pantangin Pro 2 juga ya via RRI Digital. Nah, kamu kalau belum punya, download aja dulu aplikasinya. Nanti kamu pada kemana-mana-mana-mana bisa dengerin Pro 2. Oke, jadi kamu bisa ini ketik aja ya di Play Store RRI Digital. Nanti bakal keluar di situ, kamu langsung download aplikasinya. Nah, gitu sih. Oke. Ditunggu ya buat yang pada ikutan request lagu ya.

Tower. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: FYI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: Hah?

Rere-rere teman-teman terbaik kamu, dan pastinya sudah akan menjelang waktu sholat Jumat ya, untuk teman perudu yang akan menjalankan, dan pastinya selalu menjalankan sholat Jumat. Untuk perudu hit list pastinya sekian dulu, dan terima kasih ini buat siapa tadi namanya ya, Guntoro. Terima kasih buat Kak Lara juga ya, dan untuk seluruh teman Pro 2 dimanapun berada yang udah pantangin Pro 2 ya, sejak pagi tadi sampai siang ini. Oke, dan setelah ini akan hadir temani kamu, ada beragam informasi juga nih seputar UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital untuk kamu di Muda Kreatif. Nanti akan ada info olahraga juga, dan ada info entertainment. Oke, nanti kita akan ketemu lagi ya di Pro 2 Hitlist yang hadir setiap hari dari pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Hitlist.
1: What?

0: Live for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya kan kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan gue mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya, masih di Muda Kreatif dan kali ini dengan informasi seputar UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Nah, by the way, teman Pro 2, nah kita bakal ini ya bahas nih topik yang seru ya, tapi juga penting banget nih buat masa depan kita ya, kalau seputaran UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Nah, kamu semua pasti sadar kan, teman Pro 2, sekarang tuh lagi pada menjamur ini bisnis lokal atau UMKM yang keren-keren. Nah, mulai dari kopi susu kekinian, ya kan? Ada clothing brand lokal juga, sampai jasa desain kreatif. Nah, tapi ya kamu perhatiin nggak? Ini banyak dari bisnis-bisnis itu awalnya rame banget, serius, viral, tiba-tiba hilang. Ya, alias gulung tikar ya. Nah, kenapa ya kira-kira guys? Waduh. Nah, riset nih menunjukkan kalau banyak UMKM terutama yang dibangun sama anak muda tuh terhenti di tengah jalan karena beberapa masalah klasik. Oke, jadi siang ini nih kita bakal bedah tuntas ya, apa aja sih ya biang keroknya. Ya, langsung aja, ini dia 4 alasan utama kenapa UMKM bisa mendek ya. Ini yang pertama, masalah modal dan manajemen keuangan. Nah, ini klasik banget nih teman Pro 2. Banyak yang semangat buka usaha, modalnya nekat, tapi lupa ya bikin pembukuan yang rapi. Akhirnya apa? Uang pribadi sama uang bisnis campur aduk. Pas mau restock barang, lah duitnya habis buat jajan pribadi. Wuh, boncos deh. Oke, kemudian ini ya, yang kedua itu gagal adaptasi digital. Jadi zaman sekarang nih guys, jualan tuh tidak cuma nungguin toko fisik aja. Kalau promosi cuma lewat status WhatsApp atau feeds Instagram yang jarang update, bakal kalah saing sama yang sudah main di TikTok Live atau e-commerce. Nah, jadi nggak mau belajar teknologi baru, ya siap-siap ketinggalan kereta ya guys ya.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri. Ya.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Iya teman Pro 2, masih di obrolan muda kreatif untuk info UMKM pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Oke, kalau tadi yang pertama masalah modal dan manajemen keuangan, kemudian gagal adaptasi digital. Nah, yang ketiga, gak punya rencana bisnis yang matang. Jadi kebanyakan dari kita tuh teman Pro 2 cuma ikut-ikut tren aja. Nah, lagi musim kopi, apa ya, ikut bikin gitu ya. Begitu trennya redup dan bosan, bingung mau inovasi apa lagi karena dari awal tidak punya fondasi bisnis yang kuat. Kemudian yang terakhir nih, masalah konsistensi dan mentalitas. Jadi bikin bisnis itu teman Pro 2 ya, agak kayak sulap ya, yang langsung kaya dalam semalam. Nah, begitu bulan pertama sepi langsung patah semangat dan pingin menyerah. Nah, padahal konsistensi itu kuncinya. Nah, itu ya teman Pro 2, buat kamu yang lagi merintis usaha atau punya rencana bikin startup, jangan sampai kejebak di lubang yang sama ya. Kita rehat dulu sejenak, abis ini ya pastinya bakal apalagi nih, harus mikir, wah kalau ini biar tetap eksis aja ya. Oke, mungkin itu dulu ya informasi untuk kamu teman Pro 2 tentang alasan utama kenapa UMKM itu bisa mandek atau bisa gulung tikar atau bisa berhenti ya. Nah, itu adalah 4 poin tadi ya, coba aja ya. Mungkin kamu punya tips yang lain atau punya sesuatu hal yang lain juga, boleh kamu share di sini di Muda Kreatif untuk teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Perudaya Tuna, teman terbaik kamu. Selamat siang, salam olahraga. Kita di Muda Kreatif, beraku Jupan Gafar dan teman Pro 2. Informasi pertama nih, hadapi Timur Leste sore ini Timnas Indonesia minus 3 pemain. Nah, Timnas Indonesia mendapat kabar kurang mengembirakan jelang menghadapi Timur Leste pada laga kedua grup A Piala AFF 2026. Tiga pemain yang absen adalah Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, dan Justin Hubner. Ketiganya tidak ikut dalam rombongan tim yang berangkat ke Thailand. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga berharap kondisi Marcelino dan Ragnar segera pulih sehingga bisa memperkuat Timnas Indonesia pada pertandingan berikutnya. Selengkapnya informasi olahraga ini bisa kamu akses melalui rri.co.id.

0: Live for Yay Info.
1: Satu, dua, tiga.
2: Cari tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu.
1: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
0: FYI,

Ya, teman Pro 2, info olahraga selanjutnya. Hertman minta dukungan supporter jelang laga Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia John Hertman meminta dukungan masyarakat jelang menghadapi Timor Leste. Ia menegaskan perjuangan skuad Garuda di turnamen tersebut ditujukan untuk seluruh pendukung di tanah air. Nah, Hertman mengatakan para pemain selalu membawa semangat masyarakat Indonesia dalam setiap pertandingan. Menurutnya, kerja keras yang dilakukan tim selama latihan merupakan bagian dari upaya memberikan hasil terbaik bagi pendukung. Nah, pelatih asal Inggris tersebut meminta para pemain menjaga standar permainan sejak awal hingga akhir pertandingan. Dan ia ingin skuad Garuda menunjukkan komitmen dan karakter yang sama dalam setiap laga ASEAN Hyundai Cup 2026. Selain Hetman, back Timnas Indonesia Jordi Amat juga menyampaikan pesan kepada para pendukung Garuda. Ia menilai dukungan supporter menjadi bagian penting dalam perjalanan tim di turnamen ini.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Ya, tahun Pro 2 info olahraga selanjutnya, John Stones resmi ke Inter. Abaikan godaan Arsenal dan Chelsea. John Stones resmi ke Inter. Abaikan godaan Arsenal dan Chelsea. John Stones resmi bergabung dengan Inter Milan. John Stones mempersembahkan 6 gelar Liga Primer bersama Manchester City. Arsenal dan Chelsea sempat meminatinya sebelum memilih Inter Milan. Nah, John Stones resmi bergabung dengan Inter Milan. Bek Inggris itu mengakhiri satu dekade bersama Manchester City penuh gelar juara. Nah, melansir dari laman Asosiasi Press, pemain berusia 32 tahun ini bergabung dengan Inter Milan sebagai pemain bebas transfer yang menandatangani kontrak 2 tahun bernilai 4 juta dolar per musim. Nah, John Stones mempersembahkan 6 gelar Liga Primer bersama Manchester City. Ia juga membantu meraih 1 trofi Liga Champions. Meski sempat diterpa cedera, John Stones tetap dipercaya membela Inggris. Arsenal dan Chelsea sempat meminatinya sebelum memilih Inter Milan. John Stones kembali bermain bersama Manuel Akanji di Inter Milan. Keduanya pernah membawa Manchester City menjuarai Liga Champions 2023.
1: Sumpah, kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang nazar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

Ya teman, perlu satu informasi terakhir untuk kamu. Nah, UEFA ancam boikot Piala Dunia, tolak rencana investasi FIFA. UEFA bersama 55 anggotanya mengancam memboikot seluruh kompetisi FIFA jika proposal investasi swasta disetujui. FIFA melalui Gianni Infantino ingin membentuk FIFA Forward Enterprise untuk membuka investasi minoritas pada bisnis kompetisinya. Proposal membutuhkan dukungan 106 dari 211 anggota FIFA, sementara UEFA dan CONCACAF diperkirakan menolak. Ancaman boikot mencakup seluruh kompetisi FIFA termasuk Piala Dunia Putra Putri dan Piala Dunia Antar Klub. Oke, sekian dulu untuk info olahraga dan akses info olahraga bisa kamu baca juga di rri.co.id. Sekian, salam olahraga.

Bro Dere, di tahun teman terbaik kamu sebelum kita bakal masuk di Muda Kreatif yang bakal hadir dengan beragam informasi entertainment untuk teman-teman Pro 2. Kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Ambon ada WSO featuring Kai Hulu, Papa Mama, Pung Pasang.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: FYI for yay info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk abis makan siang gini, makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo RRI tahun teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif ya, Baraku Julpan Gafar teman Prodo 2. Dan kali ini akan hadir dengan info entertainment. Nah, yang pertama, Netflix umumkan Outer Banks musim terakhir tayang Agustus. Nah, Netflix mengonfirmasi Outer Banks akan berakhir di musim kelima yang dijadwalkan tayang perdana pada 20 Agustus sebagai penutup kisah para Pogus. Nah, musim terakhir berfokus pada perjuangan para Pogus setelah kematian tragis JJ saat mereka menghadapi ancaman lama, kehilangan Blue Crown dan berusaha membalas sahabat mereka. Outer Banks menutup perjalanannya setelah sukses besar secara global dengan hampir 200 juta penayangan, 25 kali masuk di top 10 TV berbahasa Inggris Netflix, serta kembalinya jajaran pemeran utama untuk musim pamungkas. Nah, untuk update informasinya, selengkapnya kamu bisa akses melalui rri.co.id.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau. Mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datuk, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligomiosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam, dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.

Dua informasi entertainment selanjutnya, Sony rilis trailer perdana film Jumanji Open World. Nah, Sony merilis trailer perdana Jumanji Open World yang menampilkan kembalinya Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan Karen Gillan dalam film ketiga sekaligus penutup trilogi reboot Jumanji. Nah, film ini melanjutkan kesuksesan dua film sebelumnya, Jumanji Welcome to the Jungle pada tahun 2017 dan Jumanji The Next Level 2019 yang secara keseluruhan meraih pendapatan lebih dari 1,7 miliar US dollar di seluruh dunia. Nah, Jumanji Open World kembali menghadirkan perpaduan aksi, komedi, dan petualangan dalam dunia game video dengan Jack Kasdan sebagai sutradara serta jadwal tayang yang diundur ke periode Natal. Oke, itu tadi jadi informasi terakhir untuk teman-teman Pro 2, dan nanti setelah ini Pro 2 akan hadir dengan info lokal dari rri.co.id tahunan. Baiklah, dan sekalian nih aku Jufan Gafar pamit undur diri ya guys. Semoga apa yang udah kami sajikan adalah terbaik. Selamat siang dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tomo Pro 12 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi ada Kak Julvan ya yang temani renungan kalian Tomo Pro 2. Kali ini Kak Cindy hadir bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi tentunya bakalan Kak Cindy hadirkan ke ruang dengar kalian. Yang penasaran informasi apa saja nih yang bakalan Kak Cindy hadirkan, tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan

Memperoleh 18 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Kepulauan Talaut, Stella Bentian, mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan internet gratis yang disediakan pemerintah selama proses perbaikan sistem komunikasi kabel laut atau SKKL. Segmen Melongwani Morotai masih berlangsung. Bentian, teman Brodo, mengatakan gangguan jaringan internet saat ini masih terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Talaut akibat perbaikan kabel komunikasi bawah laut. Namun demikian, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdike melalui Bakti memastikan akses internet bagi masyarakat tetap tersedia. Menurutnya, teman Brodo, layanan internet sementara disediakan melalui pemanfaatan satelit Satria 1 dalam program Bakti Aksi yang telah tersedia di sejumlah titik layanan publik di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Fasilitas tersebut dapat diakses masyarakat secara gratis selama masa perbaikan jaringan. Diskominfo Talaut juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Bakti untuk memantau perkembangan perbaikan SKKL sehingga layanan telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Talaut dapat segera kembali normal. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sore ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Kelas Guru JJ. Kelas Guru JJ.
1: Anak-anak, ya. Ini yang piket siapa sih? Kok kelas berantakan sekali seperti ini? Gimana coba?
2: Roji, Bu Roji.
1: Roji?
2: Ya.
1: Aduh, Roji sekarang kemana?
2: Ngeband, Bu.
1: Hebat betul tuh anak ya.
3: Keren nggak tuh, Bu?
1: Anak-anak,
3: ya,
1: coba buku kimianya dikeluarkan dan buka halaman 23. Ya, kita pagi ini akan belajar mengenai konsep mall.
2: Belanja kita.
3: Abis itu pasti kita jalan-jalan ke
2: mall. Cari diskon ya, cari diskon.
1: Siapa yang mau belanja-belanja di sini? Konsep mall dalam kimia bukan itu maksudnya.
3: Itu si Bayu bawa pisang molen, Bu.
2: Iya.
1: Loh, apa hubungannya sama konsep mall?
3: Itu mall.
1: Bukan. Jadi ibu guru terangkan dulu ya.
3: Boleh.
1: Satu mall adalah banyaknya zat yang mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram C12.
3: Kayak emas aja dalam
2: ya.
1: Harga emas mahal loh. Mall ini adalah satuan jumlah. Seperti misalnya tadi ada lusin ya, ada gram, ada gross. Tetapi ukurannya jauh lebih besar.
2: Tapi iya. Bu, gak umum loh Bu kalau kita ke pasar beli berapa? Satu mall, Bu,
3: satu.
2: Kan banyak, Bu.
1: Bayu, ini memang bukan dipakai buat belanja di pasar.
2: Oh, kirain kalau beli satu mall mah jadi pengusaha aja kita.
3: Dia bilang begitu karena bawa pisang molen, Bu.
1: Nah, mall ini menghubungkan massa dengan jumlah partikel zat.
2: Hah? Gurunya berhenti.
3: Terusin, Bu.
1: Terusin ya.
2: Iya.
1: Jadi jumlah partikel dalam satu mol itu sudah ditentukan. Namanya disebut tetapan Avogadro.
2: Rumahan juga ada tuh.
3: Iya.
1: Pasti. Jangan sebut-sebut merek di sini ya. Nah, berapa besaran tetapan Avogadro? Ada yang tahu?
2: 2 kali ya, Bu.
1: Bukan. Tetapan Avogadro itu dinyatakan dengan L besar. Jumlahnya adalah 6,02 kali 10^23.
2: Bu nggak bisa ringkas 7.000 aja deh, Bu.
1: Enggak. Ini sudah ditetapkan dari sononya, kamu terima aja.
2: Kok sebelah bisa murah?
3: Iya, pajak cuat aja si Inci kemarin.
1: Contohnya ya, satu mol air artinya berapa? Yo, satu mol air artinya sekian gram air yang mengandung 6,02 kali 10^23 molekul air.
3: Saya udah lupa.
2: Iya.
1: Mana lupa?
3: Itu satu kali berapa tadi?
2: 1 kali 24 jam yang kita ingat, Bu. Lapor.
1: Itu kalau satu mol air. Satu mol besi artinya apa?
3: Berat, Bu.
1: Satu mol besi artinya sekian gram besi yang mengandung 6,02 kali 10^23 atom besi.
3: Segimana ya?
2: Itu dia makanya.
1: Jangan dibayangkan, kamu hitung aja. Jadi konsep mol dapat digunakan untuk menggambarkan perbandingan atom dalam senyawa. Begitu anak-anak.
3: Oh, begitu. Jadi Einstein itu karena sering main di mall, jadi bisa menciptakan atom.
2: Itu dia.
3: Iya.
2: Besok-besok dia harus main ke supermarket.
3: Iya. Kelas

40 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Babinsa Koramil 13.12.07. Miangas bersama warga Desa Miangas terus memperkuat kebersamaan dalam mendukung pelaksanaan karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui gotong royong mempercepat pekerjaan pengecoran jalan di Desa Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Jumat 31 Juli 2026. Komandan Koramil 13.12.07 Miangas, Kapten Inf Alfian Tengetan, mengatakan kegiatan pengecoran jalan dipimpin Babinsa Sertu Jainuddin bersama masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya untuk menyukseskan program karya bakti skala besar yang dipusatkan di wilayah Kodim 13.12 Talaut. Menurut Alfian, teman berdua program tersebut merupakan bagian dari karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat yang mendapat perhatian pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan di wilayah perbatasan. Ia menjelaskan seluruh Babinsa Koramil 13.12.07 yang secara bergantian dilibatkan dalam kegiatan tersebut dengan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif membantu setiap tahapan pekerjaan termasuk proses pengecoran jalan desa. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: got y'all in my mind. Yeah. Can I talk to y'all real quick?
1: Baik, Pemprov 2, sebelum kasih ini hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik saat informasi bersumber dari rri.co.id. Babin Kamtipmas Desa Alude Bripka Krisyoktil Lawandi bersama pemerintah daerah atau pemerintah desa atau Pemdes Alude menggelar pembinaan bagi sejumlah warga yang kerap memicu gangguan Kamtipmas pada malam hari di Desa Alude Kecamatan Kalongan Jumat 31 Juli 2026. Aksi keributan yang sempat merasakan warga sekitar tersebut diketahui terjadi akibat pengaruh minuman beralkohol. Dalam proses pembinaan yang disaksikan langsung oleh Kepala Desa Lude dan pihak terkait, para pelaku akhirnya menyadari kesalahan mereka. Mereka secara terbuka mengakui perbuatannya dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi keributan maupun tindakan yang melanggar hukum di kemudian hari. Kapolsek Lirung Ibtu Georgi Peter Nander SHMH menegaskan bahwa langkah persuasif dan problem solving di tingkat desa merupakan salah satu prioritas Polri dalam menjaga kondusivitas wilayah. Pasca pembinaan tersebut memperdua situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas di wilayah desa Lude dipastikan berada dalam keadaan aman, kondusif, dan terkendali. So, teman Produa, untuk program acara aktif akselerasi kreatif musik, lagu dari Malang, Tropical Forest, Mikroplastik bakalan kita dengarkan bersama. Jangan kemana-mana, tetap stay di 90 MHz, teman terbaik kamu.
0: Can I let y'all in my mind? Yeah. Can I talk to y'all real quick? Really sick to my stomach. This world is colder than you think. It's imperfect and unkind in every way.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Dumuluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya melihat di kaki luar. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya pun. Apa-apa cara nanti? Ramah cara kau. Kau terangkan yang tak dapat supaya saya dapat kabar.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba usul bistari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita robah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dumuluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya...

0: bantuan teman-teman ya, biar 1000 guru bisa ke Miangas. Tapi balik lagi ke tadi, yang paling menarik gitu sambutannya gitu. Ada yang pakai cakalele enggak? Menyambutnya gitu, karpet merah mungkin.
1: Oh, cakalele kayaknya pernah ada.
2: Pernah ada.
1: Anak-anak sih yang anak-anak main.
0: Iya, walaupun iya. Kan berarti iya. Mereka persiapannya luar biasa. Betul, daerah mana kalau boleh tahu?
1: Di, apa sih yang Wonder School
2: Wonder School di Minut ya, Wori.
0: Oke, baiklah.
2: Selain itu ya, makanan yang berlimpah. Iya. Ada juga yang begitu.
0: Tapi
2: budaya-budaya
0: iya,
2: juga.
0: Iya, tapi itu harus kita garis bawahi karena menyiapkan makanan itu butuh dengan niat kan.
2: Iya.
0: Berarti seberapa happy mereka itu terlihat juga dengan sajian dan welcome mereka gitu ya. Betul. Ke teman-teman 1000 guru. Ih, seru banget. Sayang nih kalau teman Prodo enggak nanya-nanya lagi, udah jam 4:38 menit, masih ada 2 sesi lagi untuk semua teman Prodo yang pengen bertanya-tanya ke teman-teman 1000 guru ya. Dan kita juga bakal ngebahasin apakah kira-kira yang diperlukan sama teman-teman 1000 guru dalam event ini yang juga sekali lagi bakal dilangsungkan di
2: Tagulandang.
0: Tanggal berapa nih kalau boleh tahu?
1: 21 sampai 23 Agustus.
0: Oke, jadi dalam Semarak Kemerdekaan Republik
1: iya,
0: Indonesia. Seru banget. Jadi jangan lupa yang mau tanya-tanya bisa drop komentar kamu di live TikTok kita. Atau teman Pro 2 juga nanti bisa langsung aja DM dan WhatsApp ya. So, don't go anywhere. Kita mau break dulu. Ada satu single dari Sheila on 7 Sederhana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Masih bareng Dewi, teman Pro 2, dan juga Cia, bareng Leo juga. Di mana lagi kalau bukan di Sore Ceria, bareng Seribu Guru Sulawesi Utara. Tadi udah ngebahasin gitu. Kalau mau jadi volunteer masih ada kuota. Betul. Ya, terbuka masih, untuk masih siapapun. Terbuka. Mungkin biar lebih jelasnya bisa tanya-tanya juga di Instagramnya Seribu ya. Guru. Tadi di mana? Di @seribu_guru_sulut. Ya. Jadi bisa tanya di sana ya. Cuma tadi suka-suka Steve di kolom komentar tanya nih, ada batas usia enggak nih? Takutnya udah expired gitu. Anaknya 3 udah jadi CEO semua soalnya.
2: Oh, walah, mantap. Kalau batas usia sebenarnya tidak ada, tapi kami mempersyaratkan masalah kesehatan.
1: Oke. Okay.
2: Karena ada timnya kami, tapi karena dia baru pindah pekerjaan di luar, jadi sudah tidak tim lagi, dia hampir 50-45an usianya.
1: Selain tenaga, kesehatan juga dibutuhkan gitu ya. Karena ini mau melayani kan ceritanya. Wah, seru-seru nih teman Pro 2. Jadi aman ya. Oh, suka-suka Tif umur 60 enggak masalah. Gas. Masih bisa ikut bergabung. Gas. gas ya. Jadi event ini sekali lagi adalah salah satu bagian daripada proyeknya Seribu Guru. TNT itu adalah traveling and teaching. Jadi mereka akan datang ke Tagulandang, akan sama-sama untuk memberikan gitu ya banyak hal menarik untuk anak-anak kepulauan yang juga mau gak mau gitu. Kita yang ada di rumah yang mungkin lagi nonton sementara deg-degan kan, karena pengen join sama Seribu Guru, tapi aku orangnya introvert banget, gimana nih, apa yang perlu aku lakukan agar supaya ini juga berguna untuk banyak orang gitu. Apalagi buat kamu yang sepertinya mau beramal lewat Seribu Guru, ini adalah kesempatan. Karena yang pasti-pasti aja teman Pro 2, zaman sekarang tuh apa ya, kita mau berniat baik tapi mungkin orangnya gak amanah. Nah kalau ini 100% terpercaya ya, kali aja dalam semarak 17-an di hari kemerdekaan Republik Indonesia, kamu bisa berbagi kepada anak-anak di kepulauan. Kalau boleh tahu apa sih yang jadi keperluan teman-teman Seribu Guru untuk event di Tagulandang ini, TNT?
3: Bertepatan kayaknya di akun Seribu Guru Sulut sekarang lagi open donasi. Okay. Jadi kakak-kakak bisa juga pantengin akun Seribu Guru. Di sana kita tuliskan barang keperluan sekolah. Jadi anak-anak yang ada di SD Gemis Baitani Kisihang ini perlu poster pelajaran, ada alat peraga pelajaran, bendera merah putih, alat kebersihan, dan juga alat tulis menulis. Dari tim sendiri kita lagi butuh chat untuk mural. Terus kalau misalnya ada sumbangan dalam bentuk uang juga tidak apa-apa. Nanti bisa langsung transfer ke rekening pusat
2: yayasan.
1: Oke. Jadi so far itu yang paling dibutuhkan ya, gitu ya. Sebanyak-banyaknya lebih baik. Kan udah dapat makanan bergizi gratis, harusnya peralatan sekolahnya juga baik. Betul, gitu ya. Jadi kenapa tidak untuk membantu sesama kita, ya kan? Mungkin pemerintah masih fokusnya masih sementara dibagi-bagi. Jadi kenapa tidak kita juga berbagi lewat Seribu Guru.
3: Iya.
1: Tadi pas off air tuh kita sempat ngebahasin juga, apakah ini benar-benar aman atau enggak. Jadi transparansinya adalah ketika teman-teman Pro 2 mungkin, kak aku mau beli bahan pengajar masih mau disalurkan lagi, ribet, mungkin dalam bentuk uang aja gitu ya. Jadi uangnya akan ditransfer ke yayasan dulu, baru akan dibagikan ke teman-teman di setiap daerah yang melaksanakan event ini.
3: Betul.
1: Termasuk di Tagulandang. Tapi kalau misalnya ada yang mau ngasih dalam bentuk barang, nah caranya gimana untuk penyalurannya?
3: Bisa hubungi kita dulu, mau dijemput di mana, nanti tim kita yang akan koordinasi mau jemput atau gimana.
1: Oke. Teknisnya. Jadi gitu, dijemput ya.
3: Iya, betul.
1: Oke.
2: Bisa diantar juga sih sebenarnya. Nanti kita koordinasikan bersama.
1: Teknisnya.
2: Jadi ada tim logistik, ada tim humas juga yang bisa koordinasi bersama-sama.
1: Oke. Ini ada yang bertanya juga, tapi menurut aku menarik ya. Kita ke Eli dulu yang ada di Manado. Selamat siang untuk kakak-kakak. Apa kabar kalian semua?
3: Selamat siang.
1: Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan memberikan naungan untuk kalian semua, menjadi kepercayaan untuk anak-anak yang bisa hidup lebih baik lagi, katanya. Amin. Lewat pengajaran-pengajaran teman-teman Seribu Guru. Senang melihat kalian semua, katanya. Kalau boleh bergabung nih kak, bisa bertanya. Kalau misalnya aku gabung menjadi volunteer, apa perlu yang apakah apa saja yang perlu aku lakukan untuk ikutan. Terus tadi udah dibahas ya kayaknya syarat dan ketentuannya. Betul. Terus apa yang perlu aku sediakan gitu sebagai volunteer. Oke, ini penting sih. Misalnya apa yang mereka perlu siapkan sebagai volunteer?
2: Kalau volunteer yang utama adalah memang kita kan sistemnya relawan dan ada biaya pendaftaran tapi sifatnya urunan. Bahkan kami pun sebagai volunteer tetap, pengurus pun kami tetap mendaftar. Jadi ada biaya pendaftaran dan pendaftaran itu sudah include semuanya. Jadi tidak perlu lagi memikirkan oh mau bawa apa ya. Yang utama ya perlengkapan pribadi itu, yang baju dan lain sebagainya. Yang personal itu perlu dibawa. Kalau masalah tentang mengajar, travelingnya itu nanti disediakan, disiapkan oleh tim. Dan yang memastikan adalah waktunya, harus siap waktu itu. Jadi jamnya itu, karena kan kapal itu berangkat sekitar jam 5 itu, jadi harus kumpul sebelum jam 5 itu. Jadi harus memastikan bahwa Jumat tanggal 21 itu sudah bisa tiba di jam segitu. Jadi jangan sampai sudah ikut, sudah daftar tapi gak bisa ikut karena terlambat, masih ada kerja. Terus baliknya itu nanti Minggu, Senin subuh baru bisa sampai di Manado.
1: Jadi memang komitmen.
2: Cuma itu ya kak,
1: komitmen sehat, diri sendiri ya.
2: Sehat.
1: Betul, betul, betul. Namanya juga beramal lewat seribu guru. Betul. Ya. Jadi emang harus all out nih. Jadi kayaknya kamu udah tahu ya, tidak sekonyong-konyong juga memberikan diri, tapi kita juga harus memberikan gitu. Apa yang kita punya ke teman-teman dari waktu kita yang paling penting. Betul. Gitu ya. Kesehatan juga. Ya kan, jangan sampai di sana mabuk laut gitu. Selesailah. Bukan ngurusin anak-anak, ngurusin diri sendiri nih jadinya. Kalau ini ada pertanyaan juga dari Marco yang ada di Bitung. Selamat sore buat kakak-kakak hebat dari Seribu Guru. Torang semua bangga pangoni walaupun torang belum berani. Kalau mau berdonasi dalam bentuk uang, caranya gimana kak, ke rekening yang mana, apakah ada nominal tertentu, terima kasih katanya. Oke, silahkan dijawab.
3: Nominalnya bebas kak.
1: Bebas ya.
3: Jadi, seikhlasnya betul. Nomor rekeningnya kayaknya ada ya. Di postingan yang Seribu Guru Sulut itu udah ada open donasi, ada nomor rekening yang dikasih. Bisa langsung ke situ kak.
1: Oke deh, kita ke Jimmy dulu nih. Jimmy dari Tomohon kak, kita banyak sekali sepatu bekas yang tidak terjual kemarin. Oh mungkin kayaknya dia thrift sepatu kali ya. Kalau misalnya kita donasikan tapi tidak masuk dalam kebutuhan dari Seribu Guru gimana? Pertanyaannya.
2: Nanti bisa dikoordinasikan dulu gitu.
1: Okay.
2: Entah mungkin bisa di event selanjutnya kak, atau misalnya itu nanti tinggal dibicarakan apakah bisa dibantu jual untuk nanti masuk ke kas kah, atau untuk pembiayaannya lain. Selebihnya nanti tinggal dikomunikasikan. Jangan jangan ragu untuk memberi, kami tetap menerima.
1: Ya
2: pun mungkin saat ini kami listnya enggak masuk, enggak apa-apa gitu sih.
1: Mungkin nanti bisa DM ya kan, atau tanya ke Ibu Ketua ya kan.
3: Betul,
2: betul, betul.
3: Bisa langsung.
1: Nanti kalau kayaknya mau share nomornya Kak Cia, nanti semua takutnya nanti ada yang pinjol juga nanyain dia kan. Jangan.
2: Banyak fans ya.
1: Jadi nah itu dia. Jadi nanti silakan aja lewat ke DM-nya
3: Seribu Guru.
1: Seribu Guru Sulut. Sulut ya. Sulut ya, jangan ke region yang lain. Takutnya nyamper Bogor ya, kejauhan, oke. Tapi kalau misalnya itu menjadi bentuk daripada keikhlasan kamu, nanti bisa dikomunikasikan. Who knows kalau misalnya teman-teman di kepulauan banyak yang gak punya sepatu kayak ceritanya Kak Cia tadi kan ya. Jadi tenang, tenang. Oke. Ini ada yang tanya lagi kayaknya. Tagulandang kangen apa nih? Coba aku baca dulu ya. Dari 2607, Tagulandang kangen dulu ngerantau di sini. Oh, dulunya ngerantau di sana. Oke, oke. Ada juga Kael, selamat sore, semangat buat teman-teman yang lagi closing sambil nonton RRI Pro 2 FM, dapat manfaat katanya, ya kan, bersama teman-teman Seribu Guru. Nih, kalau misalnya mau bertanya lagi, boleh banget untuk drop komentar kamu langsung ya di live TikTok kita, atau bisa WhatsApp juga, atau bahkan teman Pro 2 bisa langsung DM di @pro2manado, duanya pakai angka. Nih, tadi udah ngebahasin soal keperlengkapan yang dibutuhkan. Tadi ada apa namanya? Poster
3: pelajaran.
1: Pelajaran, oke. Okay. Ya. Terus apalagi kak? Bendera, apalagi?
3: Itu alat tulis menulis. sama tas,
2: chat juga,
3: chat untuk mural.
1: Chat untuk mural. Oke, tenang, aku punya, nanti langsung diambil di atas ya.
2: Bisa.
1: Ini tapi mau tanya, kalau sejauh ini ya kan masih ada kurang lebih hampir sebulan dong ya, untuk betul. Pengumpulannya. Oh, udah terkumpul berapa banyak? Supaya teman-teman tahu bahwa kalian benar-benar memerlukan.
2: Sebenarnya sih kan kami menargetkan 30-an, 35 volunteer itu termasuk dengan tim itu memenuhi semua.
1: Okay.
2: Semua donasi yang diperlukan. Tapi sampai sejauh ini kan yang mendaftar dan bersedia ikut, karena ada yang mendaftar tapi tiba-tiba batal juga, itu belum sampai 30. Okay. Jadi otomatis masih ada selisih. Selisih biaya yang harus kami keluarkan, dan itu otomatis kami ada buka open donasi juga. Itu entah fisik ataupun dana gitu.
1: Oke. Jadi kita mohon bantuannya ya, teman-teman Pro 2 yang lagi nonton dari Gorontalo, dari Tahuna, Talaut, apalagi yang cuman berdekatan pulaunya gitu ya. Kali saja mau memberikan bantuannya ke teman-teman Seribu Guru agar bisa langsung disalurkan kepada sekolah gitu yang membutuhkan, mengingat juga memang peralatan gitu ya, semua instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk mengajar juga memang tidak terbatas intinya ya. Betul. Jadi tidak juga menutup kemungkinan untuk semua teman Pro 2 yang mau join, boleh jadi volunteer, masih punya kuotanya nih Seribu Guru, mau berdonasi boleh sekali. Kita tunggu batasnya kapan nih Kak pengumpulannya, kalau boleh tahu, untuk barang-barang yang ingin dibawa ke Tagulandang adakah tanggal penutupannya?
3: Kita baru buka hari ini ya untuk open donasi, jadi selama satu minggu ke depan ini kita masih membuka untuk siapa saja yang mau berdonasi. Tapi untuk kuota volunteer kita akan buka dari hari ini atau besok, tapi selama 3 hari.
1: Oke.
3: Last call.
1: Oke, last call untuk orang-orang yang berdedikasi tinggi ya,
3: yang beruntung.
1: Siap, siap, siap. Kalau gitu terakhir dari Kaleo sama Kak Cia, tolong ajak teman Pro 2 untuk berdonasi kali ini di Seribu Guru untuk TNT Tagulandang, plus juga harapannya ke depan untuk event ini seperti apa.
2: Oke, teman-teman Pro 2, kalau kami punya moto semangat berbagi tetap menginspirasi.
1: Cakep. Gitu.
2: Jadi teman-teman ayo untuk kita bisa membagikan apa yang teman-teman Pro 2 punya untuk bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik di Tagulandang dan di mana saja, sehingga itu bisa jadi berkah bagi kita tapi Amin. Bagi juga adik-adik di semua untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik.
1: Oke. Kalau Kak Cia gimana nih? Sebagai ketua banget nih.
3: Jadi bukan hal kecil atau besar yang kita pikirkan, tapi bagaimana kita berbuat sesuatu aja gitu. Tapi seperti kata Samra Tulangi ya,
1: asik, ketua banget memang auranya ya.
3: Manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Jadi semoga di event yang diselenggarakan oleh Seribu Guru Sulut kita bersama-sama memanusiakan orang lain, mau menyalurkan apa yang ada dalam diri kita untuk anak-anak yang ada di sana, untuk kemajuan pendidikan yang ada di Sulawesi Utara.
1: Luar biasa. Kita tunggu ya, siapa tahu nanti teman-teman Seribu Guru di sana mau kontak kita lagi gitu ya, tanggal 21 sampai 23 Agustus. Jadi siapkan dirimu teman Pro 2 yang pengen jadi volunteer, 3 hari terbuka untuk semua teman Pro 2 yang pengen join mulai hari ini, yang mau bersedekah lewat Seribu Guru ya, semua peralatan-peralatan sekolahnya atau dalam bentuk uang juga bisa sekali. Langsung aja ke Instagramnya Seribu Guru di @seribu_guru_Sulawesi Utara. Kalau gitu aku Dewi Purwati,
3: Cia,
2: Leo.
1: Sampai ketemu lagi bersama Seribu Guru di Magota berikutnya. Bye-bye.
2: Bye-bye. Bye-bye.

0: Bang Prado pukul 17.01 waktu Indonesia Tengah. Saja kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy edisi siar hari ini. Menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih dan umbul-umbul mulai terlihat di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Sejumlah pedagang musiman mulai menawarkan berbagai perlengkapan perayaan kemerdekaan di pusat kota Milomwade. Salah satu pedagang musiman, Mas Adi Temon Perdua, mengaku setiap tahun datang ke laut untuk menjual bendera merah putih dan umbul-umbul. Pria asal Jawa yang berdomisili di Manado itu, Temon Perdua, mengatakan usaha musiman tersebut mampu memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Menurut Mas Adi, sehari-hari ia menjalankan usaha kuliner di Manado. Namun menjelang peringatan HUT Republik Indonesia, ia beralih menjual perlengkapan kemerdekaan karena dinilai memiliki peluang usaha yang menjanjikan. Setelah Mopra 2, Mas Ade juga menilai persaingan penjualan bendera di Talaut masih relatif sedikit dibandingkan daerah lain. Kondisi tersebut menjadi peluang baginya untuk berjualan meski harus membuka lapak sederhana di tepi jalan kawasan pusat kota Milomwade. Dengan mulai meningkatnya aktivitas penjualan bendera dan umbul-umbul di Mopra 2, diharapkan semangat masyarakat dalam menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini semakin terasa di Kabupaten Kepulauan Talaut.
1: Info Pro 2.
0: Kita ke informasi yang terakhir. Efisiensi anggaran berdampak pada pelaksanaan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaut, termasuk di Kecamatan Damau, menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026 nanti. Camat Damau, Lydia Tumalang mengatakan keterbatasan anggaran mendorong pemerintah kecamatan bersama masyarakat untuk melakukan swadaya guna mendukung kebutuhan pelatihan anggota Paskibraka. Langkah tersebut dilakukan agar para generasi muda tetap dapat menjalankan tugas mereka pada upacara peringatan Hari Proklamasi. Lydia menjelaskan bahwa periode pada tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan pelatihan Paskibraka dengan besar didukung melalui alokasi dana desa di sejumlah desa. Namun adanya efisiensi anggaran membuat dukungan pembiayaan tahun ini dilakukan melalui inisiatif bersama para pemerintah, kecamatan, dan masyarakat. Pemerintah Kecamatan Damau berharap semangat gotong royong yang ditujukan masyarakat dapat mendukung kelancaran pelatihan Paskibraka sehingga para anggota dapat menjalankan tugas mengibar sang merah putih dengan baik pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Demikian Info Pro 2, selamat sore.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudera luas.

Ngobrol pukul 17 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Anggota Babinsa Koramil 13-12-04 Rainis Serto Samuel Bawala membantu sekaligus memantau langsung pembangunan rumah tidak layak huni RTLH di desa binaannya Desa Nunu Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaut Jumat 31 Juli 2026. Selain mempercepat proses renovasi rumah atau memperdua, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan hubungan emosional antara Babinsa dengan masyarakat setempat. Di lapangan, Sirtu Samuel Bawala terjun langsung bergotong royong bersama warga penerimaan bantuan. Setelah memperdua, ia juga memastikan setiap tahapan pekerjaan pembangunan berjalan lancar dan sesuai rencana. Kehadiran Babinsa di tengah-tengah warga diharapkan dapat memberikan rasa aman, menumbuhkan rasa percaya, serta memicu semangat partisipasi masyarakat dalam mendukung gotong royong di desa. Dan Ramil 13-12-04 Rainis Kapten Soleman Afrianus Konda menegaskan bahwa aksi ini merupakan cerminan dari tugas pokok seorang Babinsa. Menurutnya, pemberdua prajurit harus selalu hadir dan tanggap terhadap kondisi sosial maupun pembangunan di wilayah binaannya. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Noni Pelan.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

28 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tomobrodo BMKG Sulut keluarkan peringatan dini cuaca selama 3 hari dari tanggal 31 sampai dengan 2 Agustus 2026. Dari edaran peringatan dini tersebut disampaikan peringatan ini agar diwaspadai hujan intensitas sedang hingga intensitas lebat disertai petir dan angin kencang berpeluang terjadi di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara. Di tanggal 31 Juli 2026, Tomobrodo hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir atau kilat dan angin kencang. Di tanggal 1 Agustus 2026, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir atau kilat dan angin kencang. Sedangkan di tanggal 2, Tomobrodo dengan kondisi cuaca yang sama. Masyarakat pun diharapkan tetap waspada menyikapi kondisi cuaca sekarang ini. Sebabnya perlu untuk diantisipasi awal agar terhindar dari berbagai hal dari dampak cuaca tersebut. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Baik, Tomo Prodo 43 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kak Cindy berbagi informasi, Tomo Prodo untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan di wilayah Sangya dan sekitarnya, Tomo Prodo 2, yaitu tepat pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah. Kak Cindy hadirkan rangkaian musik bernuansa Islami.

0: ayu, sing wesui tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, Tomo Prodewa mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPR RI Tahuna. Kasih diucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib buat teman Prodo yang beragama muslim. Semoga amal ibadah kalian senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menemani teman Prodo yang beragama muslim untuk bersiap-siap menjalankan ibadah sholat maghrib, Kak Cindy hadirkan satu rangkaian musik bernuansa islami.

0: Selamat menunaikan ibadah.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan-penebangan liar yang membabi buta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sungguh hati kita merasa sangat prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis, kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti.
1: Dengan jerit isi rimba raya, tawa kelakar, badut-badut serakah.
0: Berapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarah. Setelah itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis, yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat.
1: Apa tidak dari dulu? Oh mengapa? Oh.
0: Sadarlah bahwa lingkungan kita ini merupakan sebuah sistem yang saling terikat antara yang satu dengan yang lain. Jika salah satu bagiannya kita rusak, maka bagian yang lain juga akan merasakan akibatnya. Sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar, dan penghambatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan.
1: Ada tempat berpijak.
0: Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari untuk kelangsungan hidup segenap komponen.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Angga, lihat sini dong.
2: Ya.
1: Dekat lagi.
2: Iya. Si.

Produ FM. Teman terbaik.

1312 Milwanis, Sertu Herces Ladi bersama Kodim 1312 Talaut. Dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus bersinergi melakukan pengawasan serta percepatan pembangunan koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMT di wilayah Kelurahan Milungwade Barat, Kecamatan Milungwade. Pengawasan langsung ke lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh pengerjaan fisik, fasilitas gerai, dan infrastruktur pendukung dapat berjalan dengan lancar. Pendampingan aktif oleh personel Babinsa merupakan wujud dukungan nyata TNI Angkatan Darat dalam mengawal program strategis pemerintah daerah. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: like kering. Kering kayak gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus, kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga. Udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

memperdua 50 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kasih dihadirkan kembali program acara aktif akselerasi kreatif musik. Satu informasi bersumber dari rri.co.id. Anggota Koramil 13-12-01 Kabaruan menggelar kerja bakti bersama warga desa Peret, Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaut, Jumat 31 Juli 2026. Temu berdua gotong royong ini difokuskan pada pengecoran fondasi pembangunan jembatan jalan produksi pertanian. Pembangunan jembatan tersebut menjadi langkah strategis untuk menunjang aktivitas perekonomian warga, khususnya para petani. Dan tentunya temu berdua jalur ini menjadi akses utama mobilitas harian sekaligus pengangkutan hasil panen. Dan Ramil 13-12-01 Kabarua, Letu Infelsius Tahu Lending, menegaskan bahwa keterlibatan anggotanya merupakan wujud kepedulian TNI terhadap keberlangsungan sektor pertanian setempat. Melalui kerja bakti ini, Tomo Berdua jembatan jalan produksi di desa Peret diharapkan dapat segera difungsikan, sehingga memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Talaut. Tomo Berdua untuk program Masyara Aktif Akselerasi Kreatif Musik, lagu dari Malang, Hello, we're coming back, Begundal, Lowokwan.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat dengan ini, Pak. Belum dapat kabar, tapi saya tidak bertanya seperti apa kabar cara nanti, karena masih dalam kau. Kau terangkan yang saya dapati, supaya saya dapat berkata.
3: Ampun Tuan Hamba, dahulu Tuan Hamba Usul Bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi, ada acara-acara luar daerah apa kan, ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta

Bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya tentunya, teman Pro 2. Kesini masih akan terus berbagi informasi ke ruang dengar kalian. Dan tentunya teman Pro 2, informasi kita masih bersumber dari portal kita yaitu rri.co.id ya. So, teman Pro 2, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum memastikan layanan pencatatan hak cipta lagu dan musik tanpa biaya mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2026. Kebijakan ini dihadirkan untuk memperluas akses perlindungan kekayaan intelektual bagi para pencipta di Indonesia. Bersama dengan itu, teman Pro 2 DJKI juga menyempurnakan fitur layanan pencatatan hak terkait pada sistem hak cipta. Penyempurnaan dilakukan berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan di industri musik agar layanan memberikan kepastian hukum sekaligus kemudahan bagi pengguna. Hermansyah menyampaikan, teman Pro 2 penyempurnaan layanan meliputi penganyaan jenis alat musik, kemudian pembaruan data surat pencatatan, serta klasifikasi pelaku pertunjukan. Langkah ini menyesuaikan kebutuhan dan praktik industri musik nasional. Hermansyah menegaskan, teman Pro 2, langkah tersebut dilakukan agar seluruh elemen layanan telah mengakomodasi kebutuhan pengguna sejak awal implementasi. Menurutnya, teman Pro 2, pemohon hak cipta maupun hak terkait nantinya dapat memanfaatkan layanan tersebut melalui portal resmi DJKI. DJKI menargetkan penyempurnaan fitur pencatatan hak terkait rampung paling lambat tanggal 14 Agustus 2026. Selama proses tersebut, koordinasi dengan para pelaku industri musik akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan pengguna terakomodasi. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

35 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman berdua Presiden Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan peluncuran senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza. Kesepakatan tersebut dicapai sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang diperkenalkan tahun lalu. Melansir dari ABC News, teman berdua pengumuman tersebut disampaikan melalui media sosial pada Kamis 30 Juli 2026. Trump menyebut peluncuran senjata akan dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya teman berdua Gaza akan diperintah oleh pemerintahan baru Palestina yang bekerja sama dengan Bird of Peace untuk membantu rakyat Palestina. Trump mengatakan langkah tersebut akan memastikan Israel memperoleh jaminan keamanan sehingga Gaza tidak lagi digunakan sebagai basis serangan. Rincian lengkap mengenai kesepakatan tersebut belum dipublikasikan. Sementara pemerintah Israel maupun Hamas belum memberikan tanggapan resmi atas pengumuman Trump. Bird of Peace mengatakan Hamas telah menyetujui peta jalan pelaksanaan terhadap berikutnya dari gencatan senjata di Gaza setelah negosiasi. Trump menyebut kesepakatan itu sebagai tonggak penting dalam rencana perdamaian dan menegaskan pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap. Setelah proses peluncuran senjata selesai, pasukan Israel akan ditarik dan digantikan pasukan stabilisasi internasional. Pasukan tersebut bekerja sama dengan kepolisian Palestina yang baru untuk menjaga keamanan Gaza. Dan teman berdua, Trump juga menyampaikan terima kasih kepada Mesir, Qatar, dan Turki atas peran mereka sebagai mediator dalam proses perundingan. Rencana perdamaian 20 poin yang diperkenalkan tahun lalu sebelumnya menghasilkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Rencana perdamaian tersebut juga menghasilkan kesepakatan pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina. Perang Israel-Hamas bermula pada serangan Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel. Konflik yang terjadi setelahnya telah menewaskan lebih dari 70.000 warga Palestina. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas serta memicu krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Ngobrol 49 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Perlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dalam Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK dinilai sebagai langkah strategis guna memperkuat sinkronisasi kebijakan ekonomi nasional tanpa mengubah struktur maupun kewenangan lembaga yang tergabung di dalamnya. Staf khusus Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, Didi Apriyadi menegaskan kehadiran Danantara dalam rapat KSSK merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar koordinasi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi berjalan lebih efektif di tengah dinamika ekonomi global. Menurut Didi, temuan berdua perlibatan Danantara tidak berarti mencampur adukan peran regulator dengan operator. Danantara tidak menjadi anggota tetap maupun pengambilan keputusan dalam forum KSSK, melainkan hanya hadir sebagai observer tanpa hak suara untuk memberikan pandangan terkait perkembangan sektor real dan dunia usaha. So, teman berdua Didi menjelaskan stabilitas sistem keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh indikator fiskal, moneter, dan perbankan, dan juga perkembangan investasi industri serta aktivitas dunia usaha. Karena itu, teman berdua kehadiran Danantara akan menjadi kesempatan informasi antara regulator dan sektor real. Sehingga teman berdua, respons kebijakan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Ia juga menyebut perlibatan Sovereign Wealth Fund dalam forum koordinasi kebijakan bukanlah hal yang baru dalam praktik tata kelola ekonomi modern. Di sejumlah negara, teman berdua lembaga pengelola investasi negara turut dilibatkan dalam pembahasan tertentu untuk memberikan masukan strategis, meski tidak menjadi peserta tetap maupun memiliki kewenangan mengambil keputusan. Lebih lanjut, teman berdua Didi menegaskan seluruh keputusan KSSK tetap berada di tangan masing-masing otoritas sesuai kewenangannya, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Kehadiran Danantara, teman berdua katanya, tidak mengurangi independensi keempat lembaga tersebut, melainkan memperkaya informasi yang menjadi dasar perumusan kebijakan. Menurutnya, teman berdua, perlibatan Danantara juga menjadi bagian dari penguatan sistem early warning ekonomi nasional. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id. Dan teman berdua, dengan informasi ini kasih pamit dari Runner kalian karena selanjutnya akan ada Archie yang bakalan temani Runner kalian teman berdua hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia. Dan juga kita akan gabung sebentar teman berdua dalam produktif mereka selam dalam program acara MLC kesini ya teman berdua. Musik Live Chat bersama Prodeo Jakarta edisi siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Music Lounge-nya. Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga. Dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti satu jam ke depan, kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya, sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin, ini besok udah weekend, jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lounge. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya. Sambil nunggu gabung ya, buat lu yang pengen ikutan gabung bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kangga bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Ella sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
2: Sorry, gimana?
1: Kemana aja.
2: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
1: Okay.
2: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
1: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
2: Sorry.
1: Aman. Apa kabar, bro?
2: Baik, kabar baik.
1: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
2: Aku di Jawa Timur.
1: Mojokerto ya, benar ya?
2: Mojokerto, benar.
1: Mojokerto itu
2: kelahiran.
1: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
2: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
1: Wah, deket ya.
2: Deket.
1: Jadi
2: deket.
1: Hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
2: Betul.
1: Seru.
2: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
1: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
2: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
1: Oh.
2: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
1: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih?
2: Mungkin.
1: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
2: Bisa jadi.
1: Tapi emang bener, kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya?
2: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
1: Oke,
2: okay, terus? Karena ikut Idol itu tahun 2019.
1: Oke.
2: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Mm-hmm. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
1: rame lah ya.
2: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika, kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
1: Iya.
2: COVID, jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
1: Oke.
2: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan. Gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
1: Oke.
2: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah. Karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian. Sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
1: Oke, jadi dari
2: seperti
1: situ ya.
2: Seperti itu.
1: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
2: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
1: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
2: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka
1: membagi kekesarian,
2: membagi kehidupan kita

0: Iya, 2013. Itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Mm-hmm. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela.
1: Mm-hmm,
0: Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, mm-hmm. ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu
1: serius.
0: Itu. Serius. Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu Slowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
1: juga.
0: Gue kayak nggak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000.
1: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
0: Kalau nggak salah tiga tahun
1: ya, oke.
0: Tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, mm-hmm. gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
1: Yeah.
0: Gue punya band yang punya karya. Mm-hmm. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Mm-hmm. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
1: ngantri,
0: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
1: Yeah.
0: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
1: gak seperti biasanya, yaudahlah.
0: Gak seperti biasa, gue kayak yaudahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus abis itu akhirnya gak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar, audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
1: Wow.
0: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos di Indonesian Idol. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
1: tahu.
0: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
1: udah bisa sejauh itu gitu ya.
0: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
1: ngeri-ngeri banget itu. Wah,
0: ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
1: Benar.
0: Di timelinenya masing-masing, iya, gitu.
1: Betul,
0: jadinya
1: betul.
0: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
1: Gitu. Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
0: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
1: Jadi lo terakhir dari
0: jadi semua penutup ya, maksudnya.
1: Okay.
0: Wah, ini angkatan yang semuanya
1: punya single punya ya. Karya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
0: Ya, kayaknya
1: lo akan ngerasa nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya, nggak sih?
0: Betul banget.
1: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin memang belum waktunya aja ya, nggak sih? Gantian, betul. Ada antriannya.
0: Betul punya timelinenya masing-masing.
1: Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun

tamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat buat teman pro 2. Okay, lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Life Chat.
1: Welcome back. Tadi ya, kita dengar bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
2: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
1: Kembali ke slow pace lagi ya.
2: Kembali, betul. Gue gak punya,
1: gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
2: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
1: Iya.
2: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga, ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka, gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi
1: itu ya, akhirnya kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
2: Yes, gue sendiri.
1: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
2: Yang ini gue berasa lebih jujur.
1: Oke.
2: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
1: beberapa
2: perihal tentang cinta.
1: Oke.
2: Jadinya
1: ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
2: Betul.
1: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
2: Betul.
1: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
2: Gua tuangin ke lagu.
1: Dan itu mungkin ya, akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
2: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
1: harus lagi-lagi menjelaskan gitu ya.
2: Yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya. Lu gitu.
1: Ibaratnya dari
2: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih
1: tepatnya,
2: kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. seperti itu sih.
1: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya, di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
2: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin lebih ya, karena ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk berenang atau mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
1: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
2: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
1: Okay. Sih harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya okay juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu yang lama gitu.
2: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu depan take ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
1: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya,
2: tak-tak-tak gitu. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
1: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
2: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
1: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya.
2: Betul, karena gue juga punya timeline.
1: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
2: Sorry?
1: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
2: Konten tiap hari sebenarnya.
1: Masih ya, live-live gitu ya.
2: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu, maksudnya gini, lagu gue terakhir rilis itu 2023.
1: Oke.
2: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih, karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik lagi banget.
1: Ikutan naik ya, efek tadi, efek yang viral tadi ya.
2: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan, kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
1: sampai nyari kayak gitu ya.
2: Terus gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali gitu. Enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja gitu.
1: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
2: Halo teman-teman.
1: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di Mojokerto aja.
2: Tapi kayaknya gue tahun depan sih, nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini, kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
1: Oke, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
2: Oh yoi dong.
1: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
2: Belum
1: ya.
2: Video lirik
1: udah ada.
2: Sengaja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
1: bisa orang dengerin dulu ya.
2: Ya betul.
1: Oke, okay, jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
2: Hits Record.
1: Oh, di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini benar-benar ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada yes. Pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
2: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media, tungguin aja.
1: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya gue kabarin deh biar
2: sama
1: Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 malam ini di hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 selengkapnya bersama KJ.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Pro 2, sebanyak 65 sekolah rakyat serentak menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS gelombang kedua, Jumat tanggal 31 Juli 2026. Materi sosial, Menteri Sosial Saifullah Yusuf membuka kegiatan tersebut secara virtual dari Jakarta. Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto. Program itu ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang belum memperoleh layanan pendidikan. Ia menjelaskan pelaksanaan MPLS dilakukan secara bertahap dalam 4 gelombang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, keselamatan peserta didik, serta ketersediaan fasilitas dasar di setiap sekolah. Nah, menurutnya teman Pro 2, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip budaya sekolah yang aman dan nyaman. Karena itu seluruh kepala sekolah diminta memastikan MPLS berlangsung ramah, aman, dan bebas dari perundungan, kekerasan, maupun intoleransi. Gus Ipul menegaskan, MPLS menjadi momentum untuk memetakan kondisi awal setiap peserta didik. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Selain pembelajaran di kelas, siswa sekolah rakyat juga akan mendapat pendampingan dari Taruna TNI dan Polri. Pendampingan tersebut ditujukan untuk membangun disiplin, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan berasrama. Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Sejabo Priyono menghadiri pembukaan MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Wonosobo, Jawa Tengah. Ia melaporkan suasana pembukaan berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari siswa dan orang tua. Gus Ipul mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, pendamping sosial, serta berbagai pihak dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Menurutnya, program tersebut merupakan wujud gotong royong pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang berikut, teman Pro 2, Kemenpora buka pendaftaran 2026 China ASEAN Youth Campus and Break the Features, China ASEAN Young Leaders Capacity Building Program. Program ini merupakan forum pengembangan kapasitas jaringan pemuda. Delegasi terpilih akan diberangkatkan secara gratis oleh pemerintah untuk mengikuti kegiatan di Guangxi dan Hainan, Tiongkok 17-24 September 2026. Sementara akomodasi, konsumsi, transportasi lokal, dan tiket internasional akan disediakan sepenuhnya oleh The Old China Youth Federation. Di sana mereka akan berjumpa dengan pemimpin muda, mentor organisasi kepemudaan, serta pelaku inovasi dari negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Delegasi juga memperoleh kesempatan untuk memperkuat kolaborasi inovasi dan pembangunan kepemudaan. Beberapa syarat yang perlu diketahui, yakni WNI berusia 16-30 tahun pada September 2026, memiliki kemampuan berbahasa Inggris, lalu mengunggah kurikulum VTech atau CV dan essay sesuai format yang ditentukan, kemudian memiliki pengalaman kepemimpinan dan kemampuan berkomunikasi yang baik, bersedia mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan pelaksanaan program pada bulan September 2026. Delegasi juga belum pernah mengikuti program kepemudaan internasional yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Kemenpora RI. Sementara untuk beberapa dokumen yang juga perlu diketahui adalah memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Kemampuan harus bisa dibuktikan dengan salah satu sertifikat yang masih berlaku, skor minimal ITP 500, TOEFL, IBT 61, dan IELTS 6,0. Memiliki atau mengelola program usaha dengan model bisnis atau model berkelanjutan dengan hasil yang terukur dan operasional berkelanjutan yang relevan dengan bidang. Selanjutnya, badan usaha yang dipersyaratkan penyelenggara yaitu bidang Green Production and Low Carbon Technology atau Artificial Intelligence memiliki pendapatan tahunan sekurang-kurangnya $300,000. Bidang kultur dan kultur and tourism integration melayani sekurang-kurangnya 100.000 klien atau pengguna per tahun. Bidang media innovation memiliki sekurang-kurangnya 500 ribu pengikut pada akun atau platform yang dikelola. Memiliki dampak sosial yang dapat dibuktikan serta potensi pengembangan kerjasama internasional. Kemenpora akan menominasikan 12 pemuda terbaik untuk mengikuti seleksi dengan pihak The All China Youth Federation. Informasi ini ya, informasi terakhir untuk Info Pro 2 malam ini. Dan selamat malam.
0: Info Pro 2.

0: Teman terbaik.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Bila 2 MHz di kesempatan siar hari ini. Dan teman berada 2, sebelum kita lanjut di jaga malam kali ini, Kak Cia hadirkan dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan malam hari ini teman berada 2, kita dengerin lagu dari DSP ya, bersama DSP dengan lagunya Wong Sepele, lagu dari daerah Yogyakarta.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan kebahagiaan.
2: Ma, Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
3: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, pa?
4: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
3: Pa.
4: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
5: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Bermain gadget secara terus-menerus akan membuat kita sering lupa dengan waktu, kurang konsentrasi, dan jadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Penggunaan smartphone yang berlebihan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Agar kita tidak ketergantungan dengan gadget atau smartphone, hal pertama yang perlu kita lakukan untuk membatasi diri bisa diawali dengan tekad yang kuat untuk mulai mengurangi pemakaian gadget. Yang kedua, melakukan kegiatan yang menyenangkan di luar rumah, seperti bermain di taman, berolahraga, atau bersepeda bersama keluarga dan teman. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan yang bermanfaat, seperti membantu orang tua, berlatih alat musik, menyalurkan hobi menggambar, membaca buku cerita, atau bermain dengan hewan peliharaan. Dan yang keempat, batasi waktu penggunaan gadget di rumah. Jadikan waktu bermain dengan gadget sebagai hadiah setelah kita mengerjakan pekerjaan rumah dan sekolah.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pinter.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

92 MHz, teman yang terbaik kamu, teman Pradua. Terima kasih masih mendengarkan Pradua tahunnya bersama Gajah, teman kamu di malam hari ini ya, di Jaga Malam. Cerita penutup hari, seperti biasa teman Pradua, kamu punya karya, kirimkan di WhatsApp Pradua FM ya. Dengan teman Pradua, Indonesia All Stars mengandalkan perpaduan pemain muda berbakat dan pesepak bola berpengalaman saat menghadapi Aston Villa pada laga persahabatan Aston Villa pre-season Tour Indonesia 2026. Nah, kombinasi tersebut diharapkan mampu memberikan keseimbangan permainan menghadapi wakil Premier League Inggris tersebut. Nah, pertandingan Indonesia All Star melawan Aston Villa akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta di hari Sabtu besok ya, tanggal 1 Agustus 2026. Nah, tim besutan Kurniawan Dwi Yulianto itu diperkuat sejumlah pemain yang tampil konsisten di kompetisi domestik serta talenta muda yang menjadi andalan tim nasional kelompok usia. Nah, di lini belakang Indonesia All Star memiliki Brandon Skoune Manah yang menjadi salah satu pemain muda potensial Indonesia. Bek kelahiran Malang tersebut pernah memperkuat timnas Indonesia U23 dan kini menjadi salah satu pemain yang mendapat perhatian berkat penampilan konsistennya di level klub. Nah, pengalaman di sektor pertahanan turut diperkuat Hashim Kipu yang dipercaya sebagai wakil kapten tim. Bek senior itu diharapkan mampu menjadi pemimpin di lapangan sekaligus membimbing para pemain muda sepanjang pertandingan. Lini tengah menjadi salah satu kekuatan Indonesia All Star dengan hadirnya Ezra Walian, Ze Valente, dan Jordi Herman ya. Ketiganya memiliki pengalaman bermain di level kompetisi tinggi yang diharapkan mampu menjaga ritme permainan tim. Di sektor belakang, teman Pradua, Indonesia All Star mengandalkan deretan pemain muda seperti Arkan Kaka, Reno Salampesi, Jam Kelly Sroyer, serta Hoki Caraka. Selain itu terdapat pula Ramai Romakik dan Terence Puhiri yang menambah variasi serangan tim. Pelatih kepala Kurniawan Dwi Yulianto menilai pertandingan melawan Aston Villa menjadi kesempatan berharga bagi para pemain untuk mengembangkan kemampuan. Nah, ia berharap anak asuhnya mampu menunjukkan kualitas sekaligus memperoleh pengalaman menghadapi salah satu klub papan atas Inggris. Perpaduan pemain muda dan senior diharapkan membuat Indonesia All Star mampu tampil kompetitif sepanjang pertandingan. Selain memburu hasil kompetitif, laga tersebut juga menjadi panggung bagi talenta sepak bola Indonesia untuk menunjukkan kualitas di hadapan publik dan lawan dari Premier League. Informasi ini teman-teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: kekayaan budaya bangsa.
1: Menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis.

0: 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dihukum secara adat pula.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: 92 Mega Sambat Terbaik, kamu teman Pro 2. 36 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kayaknya jaringan malam hari ini kurang bagus ya, jaringannya kurang stabil. Dan seperti juga informasi sebelumnya, bahwa mulai hari ini jaringan internet akan mengalami gangguan ya, sampai tanggal

di teman berdua. Jadi mungkin yang punya wifi apa ya, wifi yang Starlink itu bisa bisa diakses. Tapi kalau untuk jaringan Telkomsel kayaknya sudah mulai agak tidak stabil teman berdua. Oke teman berdua, Kanci temani kamu di jaga malam. Nanti Kanci akan hadirkan beberapa kunci. Kalaupun kamu ada yang WhatsApp ya, mudah-mudahan jaringannya bisa stabil, jadi WhatsAppnya bisa Kanci baca ya teman berdua. Kalau belum ada teman berdua, pastinya Kanci akan hadirkan beberapa kunci juga temani kamu yang saat ini dengan aktivitas ataupun santai sekedar baring-baring ya, sambil mendengarkan Produa FM. Selamat malam untuk kamu. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari Dudi Oriff, Aku Yang Jatuh Cinta.

Agi Rafli dalam karyanya Jelita yang Fana. Terik hujan menjebak karsa, terikat hening melalap rasa, terbakar menjadi jelaga, tersirat melewati masa. Kini masih terasa, kini menjadi bejana, sebab lisan tiada berdaya, sebab melihatmu menjadi sebuah upaya. Tentangmu masih bernyawa, tentangmu yang tiada di dunia maya, tentangmu jelita, tentangmu yang fana.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

Ajib Rosidi dalam karyanya hanya dalam puisi. Dalam kereta api ku baca puisi Willy dan Mayakovsky. Namun kata-katamu ku dengar mengatasi derak-derik Deresi. Kulempar pandang keluar sawah-sawah dan gunung-gunung, lalu sajak-sajak tumbuh dari setiap bulir peluh para petani yang terbungkuk sejak pagi. Melalui hari-hari keras dan sunyi, ku tahu kau pun tahu, hidup terombang-ambing antara langit dan bumi. Adam terlempar dari surga lalu kian kemari mencari Hawa. Tidakkah telah menjadi takdir penyair mengetuk pintu demi pintu dan tak juga ditemuinya ragi hati yang tak mau menyerah pada situasi. Dalam lembah menataplah wajahmu yang sabar. Dari lembah mengulurlah tanganmu yang gemetar. Dalam kereta api ku baca puisi. Turihan-turihan hati yang dengan jari-jari besi sang waktu menentukan langkah-langkah takdir menjulur ke ruang mimpi yang ku antar sia-sia. Aku tahu, kau pun tahu, dalam puisi semua jelas dan pasti.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Eh, Win, sini deh. Sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
5: Apaan sih?
4: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
5: Oh, si artis ini.
4: Iya,
5: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
4: Komen.
5: Yuk, komen.
4: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
5: Enggak. Ih, sok banget deh.
4: Takut urusan sama hukum.
5: Kok sama hukum sih?
6: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
4: Kok serem ya?
5: Serem ya.
6: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Cintaku jauh di pulau, karya Khairil Anwar. Cintaku jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar, di leherku kalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang tenang, di angin mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju, ajal bertahta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanku saja. Amboi, jalan sudah bertahun ku tempuh, perahu yang bersama akan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Manisku jauh di pulau, kalau ku mati dia mati iseng sendiri.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Selanjutnya Kaisi hadir dengan beberapa lagu mengisi jazz musik di malam hari ini. Teman kamu yang saat ini sudah beristirahat, selamat malam, selamat beristirahat ataupun dengan aktivitas malam hari ini ya. Apapun aktivitas kamu di hari ini, selamat malam. Dan teman ini akhir malam kamu, teman Pro 2 di hari ini. Nikmati beberapa lagu Kaisi hadirkan untuk kamu di malam hari ini hingga menjelang tutup siaran nanti. Yeah.

Film kartun memang jadi tontonan yang menghibur bagi segala macam usia. Bagi penggemar kartun, pernah nggak sih menyadari kalau banyak karakter dari toko kartun berwarna kuning? Seperti SpongeBob, Minions, Pikachu, dan masih banyak lagi. Dipilihnya warna kuning bukan sembarangan dan tanpa alasan, karena warna kuning paling menonjol di antara warna-warna lainnya. Warna kuning menggambarkan energi, kegembiraan, dan hal-hal positif. Warna kuning lebih cepat ditangkap oleh mata, serta membuat orang menjadi fokus. Lihat saja di sekitar kita, banyak tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan warna kuning.

Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

masyarakat, tingkatkan jati diri, dan rekatkan budaya saling menghargai. Dan persatuan dan kesatuan, pilar utama menuju bangsa yang bermartabat dan

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Teman terbaik kamu.
1: Anda pernah mengalami hal ini?
2: Selamat Anda mendapatkan hadiah mobil.
3: Apa? Aku dapat mobil?
2: Yeay, aku dapat mobil.
3: Ada apa sih?
2: Mobil, Cin. Aku dapat mobil. Antar aku ke ATM ya. Aku harus mentransfer uang ke nomor rekening ini.
3: Hah? Yang benar?
1: Atau mungkin Anda pernah mengalami yang seperti ini?
4: Halo, sekarang saya sudah di ATM.
5: Silakan cek saldo tabungan saat ini berapa, kemudian informasikan pada kami. Hanya dalam tempo 5 menit, hadiah 500 juta akan masuk ke rekening Bapak.
1: Ketika Anda mendapatkan berita atau informasi dari suatu situs atau pesan broadcast, berhati-hatilah dengan berita atau info yang bersifat hoax. Hoax bisa diartikan secara singkat adalah berita bohong. Jangan mudah percaya dengan segala informasi yang Anda temukan di internet, media sosial, atau aplikasi pesan singkat. Wajib hukumnya curiga, supaya terhindar dari penyebaran hoax atau berita palsu. Kenali dan teliti sumber berita hoax, cari informasi yang lebih terpercaya mengenai topik yang dibahas. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital,

2 di pada peninggalan Brian dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat tanggal 31 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk bahkan acara siaran hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Saya Aja bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Teman produs, simak dan ikutilah saran kami hari ini. Nantinya di pukul 5 lebih 10 menit ada program acara Jazz Musik. Di pukul 6 Info Pro 2. Di pukul 7 Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Di pukul 8 dan pukul 9 masih dengan Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Di pukul 10 ada lagu Indonesia Raya. Di pukul 10 lebih 1 menit Info Pro 2. Di pukul 10 lebih 5 menit Music Premier Relay Produk Jakarta. Di pukul 12 Muda Kreatif dengan informasi UMKM pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Di pukul 13 Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Di pukul 14 Indonesia Top 20 Lokal. Di pukul 15 Internasional Top 20 Lokal. Di pukul 16 sore ceria talk penguatan peran anak muda. Di pukul 17 Info Pro 2. Di pukul 18 sore ceria, pukul 19 masih dengan sore ceria. Di pukul 20 MLC Lokal, di pukul 21 Info Pro 2, di pukul 21 Jaga Malam dengan Komunitas Talk, di pukul 22 Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari. Di pukul 23 Jazz Music and then di pukul 23 lebih 56 menit closing program.

Teman Produ, kita di menit 10 dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kita di program acara Jazz Musik hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Lek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik Don, kamu.
2: 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
5: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Teman terbaik.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum.

air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.

0: Informasi yang pertama, teman Pro 2 Timnas Vietnam berada dalam tekanan setelah hanya bermain imbang melawan Singapura pada laga grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 Jumat 31 Juli 2026. Hasil tersebut membuat peluang The Golden Star melaju ke semifinal semakin berat. Bermain di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam tampil dominan sepanjang pertandingan. Namun teman Pro 2, tepatnya pertahanan Singapura, membuat tim asuhan Kim Sang King gagal memanfaatkan sejumlah peluang menjadi gol. Di sisi lain, teman Pro 2 Singapura juga beberapa kali mengancam melalui serangan balik cepat. Meski demikian, kedua tim gagal memecah kebuntuan hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Info Pro 2.

0: Informasi kedua, teman Pro 2 Marco Kurel akan menjalani tantangan baru bersama Real Madrid setelah sukses menjuarai Piala Dunia FIFA 2026. Dan bek kiri timnas Spanyol tersebut menjadi salah satu pemain yang memperkuat daya tarik La Liga Esport musim 2026-2027. Dilansir dari La Liga pada Jumat 31 Juli 2026, Cucurella tampil penting dalam perjalanan Spanyol meraih gelar juara dunia. Dan performa konsistennya membuat pemain berusia 28 tahun itu menjadi pilihan yang utama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, pelatih Aston Villa Unai Emery optimis timnya mampu memberikan perlawanan sekaligus mengalahkan PSG pada final Piala Super Eropa 2026. Sebelum tampil pada final Piala Super Eropa 13 Agustus mendatang, Aston Villa terlebih dahulu menghadapi Indonesia All Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 31 Juli 2026. Dan Emery menilai pertandingan itu menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan timnya. Pelatih asal Spanyol itu mengakui Aston Villa belum mencapai performa terbaik pada fase pramusim. Namun ia yakin timnya akan terus berkembang melalui setiap pertandingan yang dijalani sebelum musim resmi dimulai.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026, dan selamat pagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

narkoba dan pergaulan bebas hanya untuk kehancuran masa depan.

Jangan korbankan masa depan demi sebuah kenikmatan sesaat. Jauhi narkoba dan pergaulan bebas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 2 FM RRI Tahunan.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. 17 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu. Seperti biasa, teman Produ masih dari program Aktif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Malang dengan judul lagu Mikroplastik dari Tropical Forest. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
1: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2, 2 menit dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya juga kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi hari ini ya teman Pro 2. Hari Sabtu di tanggal 1 Agustus 2026, udah di bulan yang baru aja nih teman Pro 2. Gimana nih weekend kamu, lagi pada ngapain atau mungkin lagi pada after jogging ya hari ini weekend ya teman Pro 2. Dan Ami akan temani suasana pagi kamu hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti, dengan berbagai informasi juga lagu-lagu bernuansa hiburan teman Pro 2 yang akan terus hadir di Spada edisi hari ini. Teman Pro 2, kompetisi La Liga Sport musim 2026-2027 akan diramaikan sebanyak 19 pemain juara Piala Dunia FIFA 2026 asal Spanyol. Dan kehadiran mereka diprediksi meningkatkan persaingan antar klub sekaligus menambah daya tarik kompetisi sepak bola kasta tertinggi Spanyol musim depan. Jumlah tersebut bertambah dibandingkan musim sebelumnya setelah Marco Kurile dan Alex Grimaldo bergabung dengan klub La Liga Sport teman Pro 2. Dan sebelumnya terdapat 17 pemain tim nasional Spanyol yang membela klub peserta La Liga sebelum berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2026. So teman Pro 2, keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia kembali menunjukkan kualitas pembinaan pemain yang berkembang melalui kompetisi La Liga Sport selama bertahun-tahun. Dan mayoritas pemain asuhan Luis de la Fuente mengasah kemampuan bersama klub-klub Spanyol sebelum mengangkat trofi juara dunia bergengsi tersebut. So teman Pro 2, Athletic Club, Atletico de Madrid, juga FC Barcelona, RC Celta Vigo dan Real Sociedad menyumbangkan pemain bagi skuad juara dunia. Real Madrid turut memperkuat kompetisi juga komposisi pemain juara dunia setelah mendatangkan Marco Kurile pada bursa transfer musim panas tahun ini. Dan teman Pro 2, juga persaingan La Liga musim baru diperkirakan semakin menarik berkat hadirnya para pemain yang tampil gemilang sepanjang Piala Dunia 2026. Dan musim 2026-2027 diharapkan menghadirkan pertandingan berkualitas dengan banyaknya pemain terbaik dunia yang berkompetisi sepanjang musim di Spanyol. Dan kehadiran para juara dunia menjadi bukti La Liga Sport tetap menjadi tujuan utama pesepak bola elit dari berbagai negara. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang

seperti proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
2: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
1: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
3: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Enggak banget deh kalau kamu sendiri enggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Enggak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang pelik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Jangan merokok kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
5: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
6: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah ne.
5: Weh, enggak gitu kak ne. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
4: Makanya stop merokok.
7: Produa FM,
0: teman terbaik kamu. Produa FM,
2: Produa FM,
1: teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman produser, siaran kami hilang sejenak karena padamnya aliran listrik di studio kami. Dan kini kami kembali di kesempatan siar yang sama, masih di 92 FM, teman terbaik kamu.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di Spada. Selamat pagi teman Produa. Teman Produa, Liga Premier Inggris kembali dinobatkan sebagai kompetisi sepak bola terbaik di dunia. Predikat itu berdasarkan daftar 50 liga terbaik dunia dalam Opta Power Rankings tersebut. Dan teman Produa, gelandang Chelsea Cole Palmer menilai Liga Premier Inggris layak menyandang status tersebut. And then menurutnya teman Produa, ketatnya persaingan membuat setiap pertandingan menuntut performa terbaik dari para pemain. And then Palmer menyampaikan pernyataan tersebut saat membahas ketatnya persaingan di Liga Premier Inggris, dan ia juga berbicara mengenai persiapannya menghadapi musim yang baru. Liga Premier Inggris mempertahankan posisi teratas dalam peningkatan tersebut. Dan teman Produa, kompetisi itu mengguguli sejumlah liga elit Eropa seperti La Liga Spanyol, Serie A Italia, juga Ligue 1 Prancis. Dan Opta menyusun pemeringkatan berdasarkan sejumlah indikator. Teman Produa, hasil pemeringkatan tersebut menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai perkembangan kompetisi sepak bola di berbagai belahan dunia. Meski Liga Premier Inggris tetap berada di posisi teratas, dan hasil pemeringkatan itu memunculkan beragam tanggapan dari pecinta sepak bola. So, teman Produa, sebagai juga sebagian menilai hasil tersebut sudah mencerminkan kondisi saat ini, sementara yang lain mempertanyakan posisi beberapa liga yang dinilai terus mengalami peningkatan dalam beberapa musim terakhir. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di portal kami rri.co.id. Dan tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, teman Produa, Ami hadirkan kembali satu lagu daerah ke ruang dengar kamu. Masih dari program Aktif, dan kali ini kita dengarkan lagu dari Ambon dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang dari WSO Fit Kai Hulu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.